Maka baka aka waka mika maka Maka baka apa yaka ika aka o Ham dang aka pang I ya you Maka baka aka faka mika maka Maka baka aka waka mika maka Maka baka apa yaka ika aka o Ham dang aka pang I ya you Maka baka aka faka mika maka Maka baka aka waka mika maka Maka baka apa yaka ika aka o Ham dang aka pang I ya you Maka baka aka faka mika maka Maka baka aka waka mika maka Maka baka apa yaka ika aka o Ham dang aka pang I ya you Maka baka aka faka mika maka Maka baka aka waka mika maka Maka baka apa yaka ika aka o Ham dang aka pang I ya you Maka baka aka faka mika maka Maka baka aka waka mika maka Maka baka apa yaka ika aka o Ham dang aka pang I ya you Maka baka aka faka mika maka Maka baka aka waka mika maka Maka baka apa yaka ika aka o Ham dang aka pang I ya you Maka baka aka faka mika maka Maka baka aka waka mika maka Maka baka apa yaka ika aka o Ham dang aka pang I ya you Maka baka aka faka mika maka